hamamelo ponto wa selabu mo mamidu wa tsebeletso la sedi rokaletse anana ulena ka pina tse pedi tse monate a pina sa tswa fitla pelesong a ke pina chomi where is my babe a pitsa na mana CKM Leo M Fako G a pino a a ke pino B e bi sengare ke ngwanelwa ya tsama meso so ya dulang ka lengwe a ke so ramang tlebe so song e le shumele meso e meraro ka mara hora le shumele meso me e ke la seria fa mo ke mulle yes.

Gina Queen, Gina Queen, you see. Arele, se mama da sebe da sala se dia ke sebe na oka. Eka sebe mungu imame sa swaka eka, ya mungu ka eka. Eka mafera be ke kishon chaka chenu. Ala masasi ama shema mabe di lomese supide.